0: Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan benang gigi.
1: Kamu sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 2 FM.

0: Teman terbaik kamu, Pro2 FM.
1: Pernah dengar kue semprong? Ya, kue semprong adalah jenis kue tradisional yang menjadi camilan kegemaran orang Indonesia. Bagi sebagian orang, sepertinya kue ini wajib ada di setiap momen Lebaran.

Selain rasanya yang manis gurih, bahan untuk membuatnya juga mudah didapat. Kue semprong ini memiliki nama yang berbeda-beda di tiap daerahnya. Di Sumatera Barat disebut dengan kue sapik, di Aceh kue sepet, di Jawa disebut dengan opak gambir, dan di Riau disebut dengan kue rokok karena gulungannya memang menyerupai rokok. Namun, banyak yang tidak tahu, ternyata kue semprong bukan kue tradisional asli dari Indonesia. Menurut beberapa referensi, kalau kue ini berasal dari Norwegia atau budaya suku Viking, dan pertama sekali dibawa oleh orang Portugis ke Indonesia dengan nama croque-cake atau dalam bahasa Prancis disebut dengan crème. Kue yang terbuat dari tepung terigu, santan, gula pasir, telur, dan margarin ini memiliki cetakan khusus yang dicapit kemudian dipanggang di atas api. Setelah matang, lalu digulung dalam keadaan panas. Nah, sudah tahu kan dari mana asalnya?

0: Kamu sudah mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman terbaik.
1: Aku mau yang ini saja. Jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan.
1: Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi, percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
1: From Irono Gebahil, on the second floor, you still stay on Radua FM.

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter. Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: 101,3 FM Pro 2 RRI Gunung Cipali, teman terbaik kamu.
1: Sarung telah menjadi bagian dari keseharian warga Indonesia. Banyak orang menyebut sarung busana asli Indonesia. Padahal, sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, sarung diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dan Arab seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena itulah, sarung di Indonesia identik dengan kebudayaan Islam. Sebenarnya di Arab, sarung bukanlah busana yang identik dengan kegiatan ibadah seperti sholat. Bahkan di Mesir, sarung hanya difungsikan sebagai baju tidur. Karena akulturasi budaya, di Indonesia, sarung dikenakan untuk berbagai keperluan, seperti ibadah, upacara adat, dan busana sehari-hari. Bahkan bagi sebagian kalangan santri, ada ungkapan belum dianggap santri sejati jika belum dapat sarungan atau mengenakan sarung dengan benar.
0: 101,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Cipali, teman terbaik kamu.

0: 103,3 FM Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kamu.
1: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
2: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro
1: 2. Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyenangkan.
0: Pro 2 FM, terbaik kamu. Pro 2 FM.

tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

0: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
1: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6. Sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda, jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.
1: Pro 1,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli, Demak, terbaik kau.
2: Pro 2 FM.

0: Country FM Pro 2 Gusi.
1: Lagi-lagi.
2: Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ren.
3: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku?
1: Ih, amit.
2: Eh, getok dong palanya.
3: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
2: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran. Kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain. Dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
3: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
1: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatifnya nggak nih?
0: 101.3 FM.

0: Kamu sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 2 FM.
1: Di Indonesia, permainan bola voli menjadi satu di antara cabang olahraga yang digemari berbagai lapisan masyarakat, mulai anak-anak sampai orang tua, laki-laki maupun perempuan. Dalam sebuah catatan sejarah, permainan bola voli berasal dari negara Amerika Serikat, khususnya daerah Hoylock, Massachusetts. Permainan bola voli sendiri diciptakan oleh William G. Morgan tahun 1895 di Massachusetts. Awal mulanya, dia menciptakan permainan bernama Mintonette untuk menggantikan permainan bola basket yang dianggap melelahkan. Namun, apa yang menyebabkan kemudian disebut bola voli? Dinamakan bola voli karena ciri khas permainan ini adalah melambungkan bola sebelum bola menyentuh tanah atau volleying. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Daring, voli adalah bola yang terbang atau melayang sebelum menyentuh tanah. Gimana? Jadi tahu kan arti kata voli pada bola voli?
0: Kamu sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 2 FM.

0: mendengarkan lagu-lagu enak di Produa FM.
1: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan

0: bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.
1: Kamu sedang mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yahoo. Saya Yusman Zega, Wakil Bupati Nias Utara, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 tahun tanggal 11 September 2026. Semoga RRI menjadi pusat informasi yang mencerdaskan dan melawan berita-berita hoax. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Yahoo.

kami ingin mengingat bangsa kami. Dan kami ingin membawa bangsa kami ke hadapan Tuhan. Tolong bangsa kami, Tuhan. Lindungi bangsa kami, Tuhan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

pendengar Pora 1 RRI Gunung Stoli di mana saja Anda berada. Pendengar, kami sampaikan untuk Anda nantinya pada pukul 9 kurang 15 menit atau pukul 8 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat, kita akan mengikuti pelaksanaan ibadah dari pelaksanaan ibadah gereja di BNKP Kota Gunung Stoli ya, untuk edisi hari ini tepatnya Minggu tanggal 20 September 2026 yang merupakan hari ibadah ya, tepatnya Minggu saat ini untuk saudara-saudara kami umat Kristiani yang melaksanakan ibadahnya untuk Minggu ini. Dan kami sampaikan untuk Anda pendengar sekali lagi pada pukul 8 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat nantinya kita akan mengikuti pelaksanaan siaran ibadah di gereja BNKP Kota Gunung Stoli. Pastikan Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Gunung Stoli. Dan saat ini kami masih terus hadir dengan lagu-lagu rohani menemani suasana pagi Anda. Semoga dapat memberikan kesejukan, kedamaian di hati kita semua.

0: Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dan salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian pada minggu ke-16 setelah Trinitatis ini. Shalom.
1: Shalom.
0: Tuhan Allah beserta saudara-saudara.
1: Roh-Nya menyertai saudara.
0: Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18, Allah hadir bagi kita.

0: Marilah kita mengarahkan seluruh kehidupan kita di dalam persekutuan dengan Tuhan. Jemaat disilakan berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam
1: Ayah pulang.
2: Ayah, pulsa ibu habis.
1: Tenang bu, kan ada aplikasi Shopee Pay. Beli pulsa pasti murah.
3: Hai, apa kabar?
0: Dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia.

Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha Kasih, kami datang dari kerendahan hati menaikkan syukur, puji dan hormat kepadamu sebab Engkau sungguh baik. Di hadapan tahta rahmatmu kami memohon pemulihan dan terangilah hati kami dengan rohmu supaya kami mencari yang baik dan menjauhi yang jahat, mengikatkan diri dengan kebenaran dan memutuskan hubungan dengan kejahatan. Tolonglah dan mampukanlah kami mengarahkan hati dan pikiran kami pada hal-hal yang benar, baik dan indah serta berguna bagi kehidupan. Tetapi kuatkanlah kami untuk tidak menggunakan waktu, tenaga dan harta kami kepada hal-hal yang tidak baik, tidak benar dan tidak berguna. Biarlah firman-Mu yang kudus tumbuh dan berakar kuat dalam hati kami sehingga kami mengasihi, menghasilkan buah-buah yang baik demi kemuliaan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup memerintah bersama dengan Engkau dan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat disilakan duduk. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 34, Disalib Yesus di Kalvari.

Kita dengarkan firman Tuhan yang dikutip dari kitab Yunus pasal 4 ayat 1 sampai 11. Kitab Yunus pasal 4 ayat 1 sampai 11. Beginilah firman Tuhan. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Dan berdoa ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkau lah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi firman Tuhan, "Layakkah engkau marah? Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsi, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggeret pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati, katanya, 'Lebih baiklah aku mati daripada hidup.' Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, 'Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu?' Jawabnya, 'Selayaknya lah aku marah sampai mati.' Lalu Allah berfirman, 'Engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak jerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku sayang kepada Niniwe, kota besar itu yang penduduk lebih dari 120,000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak.' Demikianlah firman Tuhan. Tuhanlah

Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia akan setia dan adil. Ia mengampuni kita dan menyucikan kita dari segala dosa dan kejahatan kita. Sebab itu, marilah kita dengan penuh kerendahan hati menghadap, mengaku dosa-dosa kita. Jemaat disilakan berdiri. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berhimpun dari kerendahan hati bersama-sama berdoa memohon belas kasihan-Mu. Kami mengaku tidak hidup menurut teladan Kristus. Kami tidak bersikap murah hati, tidak lemah lembut, dan tidak rendah hati. Kami mengaku tidak menjadikan Yesus sebagai teladan hidup kami sehari-hari. Kami jarang meminta petunjuk dan bimbingan Kristus dalam mengambil keputusan-keputusan penting menyangkut hidup, usaha, dan relasi kami. Kami enggan melibatkan Tuhan merencanakan masa depan kami. Ampunilah kami, ya Tuhan. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami bertekad meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat dan menghayati hidup baru dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Berdoa dalam hati masing-masing mengaku dosa di hadapan Tuhan.

Kasihanilah kiranya kami, ya Tuhan, dan ampunilah seluruhnya dosa kami. Amin. Ku diberi

0: berita pengampunan dosa. Beginilah firman Tuhan. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya, tetapi dalam kasih setia abadi aku telah mengasihi engkau. Firman Tuhan menebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi,
1: dan damai sejahtera di bumi, di antara manusia yang berkenan.

Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ, pergilah mereka di rumah ibadah orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerendahan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya, juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Tetapi ketika orang-orang Yahudi di Tesalonika tahu bahwa juga di Berea telah diberikan firman Allah oleh Paulus, datang jugalah mereka di sana menghasut dan menggelisahkan hati orang-orang banyak. Tetapi saudara-saudara menyuruh Paulus segera berangkat menuju ke pantai laut, tetapi Silas dan Timotius masih tinggal di Berea. Orang-orang yang mengiringi Paulus menemaninya sampai di Athena, lalu kembali dengan pesan kepada Silas dan Timotius supaya mereka selekas mungkin datang kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagialah ialah orang yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Sekarang kita diberi kesempatan kepada jemaat menyerahkan persembahan diakonia DPS pertama, kedua, dan ketiga dengan mengingat firman Tuhan yang mengatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 439, Bila Topan Keras Melanda Hatimu.

rasa yang pasti juara. Sekarang lebih intens. Intens momennya, intens aromanya, intens segarnya, intens rasanya. Juara intens, juarakan hidupmu.

Marilah kita mengantarkan persembahan kita kepada Tuhan. Jemaat disilakan berdiri. Kita bernyanyi dari buku Zinune nomor 261, Yae Zumange.

0: Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada-Mu ya Tuhan, atas kasih dan anugerah yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu yang tidak henti-hentinya Bapa curahkan kepada kami. Secara khusus kami bersyukur atas kesempatan indah yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga dapat beribadah di rumah-Mu. Saat ini Tuhan, kami membawa persembahan kami di hadapan-Mu. Kiranya persembahan yang kami berikan dapat menjadi berkat bagi gereja-Mu di tempat ini, dan juga menjadi berkat bagi pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Ya Bapa, kiranya Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu yang telah hadir dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
1: Jemaat disilakan duduk.

Marilah kita mempersiapkan hati menyambut firman Tuhan. Kita bernyanyi dari kidung jemaat. Mari tuturkan kembali.

0: Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Kita berdoa. Hanya oleh karena kemurahan dan anugerah-Mu bagi kami, kami boleh ada di hadapan-Mu sebagaimana adanya saat ini, ya Tuhan. Seluruh jemaat-Mu menghadap Engkau dengan penuh ucapan syukur. Dan terlebih-lebih di saat ini, kami semua yang ada di sini merindukan Tuhan bersabda bagi kami, merindukan Tuhan berbicara bagi kami, untuk membukakan mata hati kami dan untuk memberikan kami kekuatan di dalam menanggung segala beban dan pergumulan yang kami alami di dalam kehidupan ini. Kami mohon pertolongan dari Engkau, ya Tuhan, untuk memberkati setiap jemaat-Mu yang ada di hadapan-Mu. Dibukakan hati dan pemikiran mereka di dalam menerima sabda Tuhan. Berkati juga hamba-Mu, Engkau pakai dia di dalam rencana-Mu yang indah, sehingga sungguh-sungguh menjadi saluran berkat bagi jemaat di pagi hari ini. Berbicara bagi kami, ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, mari kita membacakan firman Tuhan yang menjadi renungan pada hari ini, terambil dari Surat Filipi pasal 4 ayat 10-19. Beginilah firman Tuhan. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru memulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah satu dua kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buah yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Demikianlah firman Tuhan kepada kita di pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, selamat hari Minggu, selamat bersekutu, Shalom. Bertepatan hari ini adalah jadwal silang layan untuk seluruh pendeta di Resor 1. Maka untuk kali ini kami dijadwalkan di ibadah kedua Jemaat Kota Gunung Stoli. Kami pendeta Jemaat Hilihau, nama kami adalah Pendeta Arline Mendeva STH. Itulah perkenalan singkat dari kami. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, di
1: How long does it actually take to find one song for a video? First stop was a stock music site. You preview one track, doesn't feel right. You preview 40 more, still not it. You end up settling for something average, 2 hours down the drain. Then I grabbed the trending audio from someone else's reel, tried it, ended up sounding like every other creator out there. As a last resort, I tried texting my super talented producer friend, no reply. I couldn't wait any longer. So I opened Suno, describing exactly what I wanted my track to feel like, the energy, the vibe, the aura, then kept shaping it until it felt right. That same video from before finally had a track that was specifically made for it. And the best part is, whether you've made music before or not, the idea still starts with you. Now, if you want to give yourself some time back, go check out Suno and start making your own tracks today.
2: Kuliner Malon di Hanoi memang beda. Coba lihat kaldu ini, bunca panas dan banh mi lezat. Kota ini luar biasa. Pesan liburanmu sekarang juga.
0: Adalah keluhan, penderitaan kita, pergumulan kita, kekurangan kita, penyakit kita. Bahkan di tengah krisis yang hampir seluruh lapisan masyarakat rasakan saat ini. Semua kita ada di dalam itu, mengalami tekanan, mengalami kekurangan. Tidak hanya mereka yang bekerja sebagai petani, sebagai buruh, sebagai nelayan. Kami juga sering bertemu dengan Bapak Ibu yang bekerja di kantoran sebagai pegawai negeri, mengalami juga kesusahan di saat ini. Ada orang mengeluh karena dia menderita penyakit yang sudah menahun. Ada ibu-ibu rumah tangga yang mengeluh karena persoalan di dalam keluarga. Terjadi ketidaksejalanan lagi. Ribut. Oleh karena tekanan ekonomi ini. Dan ada banyak lagi. Ada yang mengalami keputusasaan. Anak muda mencari jalannya sendiri di dalam menghadapi persoalan yang dihadapi di dalam hidup. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, ada seorang ibu rumah tangga pernah berbicara kepada kami, begitu hebatnya penderitaan dan tekanan yang dia alami dalam keluarga. Dia berkata begini, Ibu Pendeta, mungkin bagi orang lain setiap pagi dia membuka mata dengan sukacita. Tetapi bagi saya, setiap kali saya membuka mata saya dihantui ketakutan. Saya takut menghitung hari dan menghitung tanggal. Karena ketika sudah sampai pada hari dan tanggal yang telah ditentukan, saya ada akan didatangi oleh orang lain menagih utang dan segala macam. Nah, ini Bapak Ibu mungkin tidak semua mengalami hal ini, tetapi saya mau katakan ada banyak saudara-saudari kita di luar sana yang hidup di dalam penderitaan yang tiada henti. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari, penderitaan, apakah itu kekurangan, apakah itu persoalan yang sungguh banyak, tidak bisa kita hentikan. Dan kita tidak boleh mengatakan kepada Tuhan, oh Tuhan, di mana Engkau? Kalau Engkau sungguh-sungguh Allah yang kuat dan Allah yang hebat, kenapa penyakit ini tidak bisa sembuh? Kenapa penderitaan ini tidak bisa Engkau hentikan? Nah, pada pagi hari ini seorang Rasul Paulus mau berbagi bahwa menjadi seorang pengikut Tuhan tidak lepas dari persoalan dan tantangan, tidak lepas dari segala penderitaan. Akan Tuhan izinkan bagi setiap manusia ditempa oleh berbagai suasana dan situasi kondisi kehidupan yang tidak selamanya kita inginkan. Dan di pagi hari ini dalam firman Tuhan di Filipi pasal 4, Paulus berbicara, mengajari kita bagaimana memiliki kekuatan, keteguhan di dalam menghadapi berbagai problem hidup ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, yang pertama dalam firman Tuhan ini, di ayat yang ke-11, Rasul Paulus mengatakan, kukatakan ini bukanlah kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Firman Tuhan ini mengajarkan kita belajar mencukupkan diri dalam segala situasi. Belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Nah, Bapak Ibu, kalau dikatakan belajar, tentu ini butuh proses. Tidak terjadi sekali jalan ini. Kita yang sudah menempuh pendidikan, bahkan ada istilah belajar itu adalah seumur hidup. Orang yang sudah mencapai satu gelar, dua gelar, bahkan mungkin ada gelar bertele-tele, tetapi bagi dia belajar itu tidak pernah usai. Tentu belajar dalam hal ini tidak hanya belajar secara akademik, tetapi juga belajar dalam menghadapi situasi yang suatu saat akan menghadang kehidupan kita. Nah, kalau kita lihat tadi di firman Tuhan ini, Paulus belajar dalam menghadapi kekurangan dan juga di dalam menghadapi kelimpahan. Rata-rata kita mengeluh ketika kita mengalami kurang, tidak sesuai dengan harapan dan ekspektasi kita, maka terjadilah keluhan. Mengapa hanya segini? Mengapa tidak sebanyak dengan dia? Mengapa aku tidak seperti hidupnya? Apalagi kalau kita dari sebelumnya sudah berharap banyak akan sesuatu hal terjadi di dalam hidup ini. Nah, bagi Paulus ternyata persoalan tidak hanya di saat kita mengalami kekurangan, bahkan juga di saat kita mengalami kelimpahan. Di dalam kekurangan kita ketakutan. Di dalam kekurangan kita kehilangan harapan. Di dalam kekurangan kita merasa ditinggalkan dan kita akan meninggalkan Tuhan. Apa yang harus saya makan? Apa biaya untuk kuliah anak-anak? Apalagi apa untuk menutupi ini dan itu? Terlebih-lebih dalam tuntutan kebutuhan dewasa ini terlalu kompleks, Bapak Ibu, dan akhirnya kita merasa ini belum cukup dan ini belum cukup. Barangkali dalam pengalaman sehari-hari, orang yang bergaji 3 juta dia mengeluh, seandainya saja gaji saya ini 5 juta ke atas, pasti saya juga akan seperti dia. Nah, melalui perjalanan Tuhan menjawab dia bisa mendapatkan gaji 5 juta. Setelah sampai 5 juta tetap juga mengalami kekurangan. Mungkin Bapak Ibu mengalami ini. Kenapa? Karena biasanya manusia semakin tinggi pendapatan, maka semakin tinggi juga rancangan di dalam hati. Yang tadinya kita memiliki satu petak rumah, kita mau dua. Yang tadinya kita sudah memiliki sepeda motor, kita ganti dengan brand yang baru, merek yang baru. Kita sudah memiliki mobil, tapi karena naik jabatan, kita tukar lagi dengan high class. Dan ini selalu membuat kita susah dan susah. Belum lagi kalau betul-betul kita berada di fase yang sungguh-sungguh membuat kita menjerit. Ini besok Tuhan, kami mau pakai apa? Kami mau makan apa? Bensinnya dari mana? Tapi Paulus mengatakan di sini, saya bisa menanggung segala perkara oleh karena kekuatan yang diberikan oleh Tuhan kepadaku. Itulah sumber daripada sumber kepada Paulus di dalam menyesuaikan diri. Dia pernah mengalami penderitaan. Dia mengatakan tadi, saya pernah kelaparan, saya pernah ditolak, saya pernah dikecewakan, saya pernah dikejar-kejar, pernah diancam. Tapi mengapa semua itu bisa dihadapi oleh Paulus? Bukan karena dirinya sendiri, tetapi karena dia melibatkan Tuhan dalam segala persoalan yang dia hadapi. Dia tidak lari dari kenyataan. Nah, ini Bapak Ibu, ada juga manusia yang punya karakter seperti ini, takut menghadapi kenyataan, lari dari masalah. Maka itu nanti kita mendengar ini terjadi, ini terjadi. Ini orang-orang yang rapuh secara iman, yang tidak siap menghadapi tantangan dan tuntutan yang terjadi saat ini. Nah, oleh karena itu, kalau kita berada di fase ini, sedang banyak pergumulan hidup, sedang banyak persoalan menindih hidup kita, adakala itu belum selesai yang satu, ditimpakan lagi, tertimpakan lagi masalah yang bertubi-tubi. Kemana kita mau mengadu? Kemana kita mau menyampaikan, memohon pertolongan? Bapak-bapak, jangan lari di tempat-tempat keramaian. Jangan pergi di tempat karaokean. Tidak ada jawabannya di sana. Tapi carilah Tuhan di dalam keheninganmu. Carilah Tuhan di tengah-tengah keluargamu. Berserulah kepadanya. Pasti mungkin masalah itu tidak terselesaikan seketika, tapi Tuhan memampukan kita melewati tahap demi tahap. Amin. Yang kedua, persoalan juga adalah ketika dalam kelimpahan. Bagaimana saya di dalam kelimpahan, di dalam berbagai berkat, saya tidak melupakan Tuhan. Ada kalanya seperti ini yang terjadi. Ya, kalau kita sudah memiliki banyak, harapan kita sudah tercapai, keinginan kita telah dikabulkan, kita dari sini ke sini, apa rencana selanjutnya? Apalagi rencana selanjutnya? Akhirnya kita lupa yang memberi kita kelimpahan itu. Kelimpahan itu, Bapak Ibu, tidak selamanya dalam bentuk uang. Tidak selamanya juga dalam bentuk harta. Tetapi kelimpahan itu juga bisa dalam ketenangan menghadapi segala situasi yang terjadi. Ketika kita punya masalah, tapi kita mengalami ketenangan, itu adalah berkat Tuhan. Jangan abaikan, Bapak Ibu. Ketika kita bertemu dengan orang lain yang barangkali kita tidak menduga sebelumnya, maka itu adalah cara Tuhan menolong, melihat kita di dalam apa yang kita hadapi. Ada banyak kita lihat, ada banyak kita saksikan orang yang ada di puncak kejayaan. Barangkali di jemaat kota Gunung Stoli tidak terjadi hal ini. Ada kalanya salah arah dan salah langkah, salah di dalam mengarahkan apa yang dia miliki. Dia sudah punya satu istri, dia merencanakan ada lagi istri di tempat lain. Begitu juga mama-mama, ibu-ibu, sudah punya bapak di rumah tapi masih punya gebetan di sosial media. Nah, ini juga kita mau mencari persoalan untuk terus mengusik kehidupan kita. Nah, di sini Bapak Ibu, itu yang pertama yang kita lihat dalam firman Tuhan ini. Yang kedua, kami telah mengatakan tadi bahwa sumber kekuatan kita menghadapi penderitaan, kekurangan, persoalan adalah itu dari Tuhan. Apa yang mau dia katakan di sini? Dia katakan tadi segala perkara, segala masalah. Tidak dia berbicara hanya karena masalah uang. Tidak. Segala persoalanmu, segala pergumulanmu, Tuhan sanggup memberi kita kekuatan menghadapi supaya kita tidak murtad meninggalkan Tuhan dan meninggalkan iman kita. Jadi apa yang mau diajarkan kepada kita di sini? Carilah Tuhan. Cari Tuhan senantiasa. Gumulilah itu di dalam doa-doamu. Barangkali hari ini belum ada terjawab. Terus. Yakinilah bahwa suatu waktu Tuhan pasti akan menolong. Dan ketiga dalam firman Tuhan ini, bagaimana juga sikap dari jemaat Filipi ini. Kita lihat tadi di ayat ke-10, Paulus mengatakan, aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kenapa? Saat ini Paulus ada di dalam penjara di Roma. Paulus tahu sebenarnya betapa besar perhatian jemaat Filipi dalam mendukung dia dalam tugas pekabaran Injil. Nah, Bapak Ibu, ini juga diajarkan kita ya untuk selalu terbuka hati, mengulurkan tangan, merasakan apa yang dialami oleh orang lain. Ada sebuah kesaksian saya dulu beberapa tahun yang lalu ketika saya ada di jemaat yang tidak sanggup untuk memberikan gaji pendeta. Ada satu keluarga di jemaat kota ini setiap bulan memberikan persembahan untuk kami tanpa transaksi apa-apa, tanpa tanda tangan, apalagi tidak di atas meterai. Pemberitahuan ketika ibu pendeta sudah saya transfer persembahan bulan ini. Tetapi ketika kami sudah pindah juga di jemaat yang sudah mampu, itu dialihkan kepada para pelayan yang kekurangan. Nah, Bapak Ibu, ini kesaksian yang hidup. Saya mau katakan hari ini jemaat Kota Gunung Stoli ini sudah mengalami pertumbuhan di dalam iman. Amin. Oleh karena itu, kalau masih banyak bapak-bapak, ibu-ibu diberi lebih, bahkan sebenarnya dalam memberi itu tidak harus dalam kelebihan kita, di dalam kekurangan kita, kita mampu menyukakan hati orang lain, sesungguhnya itu kita melakukannya untuk Tuhan. Makanya dalam memberi persembahan itu tidak untuk mau mengatakan ini saya hebat, tetapi semata-mata itu adalah kita beri sebagai ucapan syukur melalui orang-orang yang membutuhkan, melalui orang-orang yang mengalami pertolongan dan uluran tangan dari kita semua. Dan terakhir dalam firman Tuhan ini, Paulus juga tidak sombong. Nilo, ada kalanya orang sombong. Dia tidak sombong, sekalipun dia mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam dia. Tetapi ketika ada jemaat mau menolong, dia juga tidak menolak. Dia mengatakan bahwa itu adalah bentuk sukacita persembahan yang diberikan untuk Tuhan. Ya, ini Bapak Ibu, ketika kita sudah memiliki, ketika kita sudah diberkati, ya, bukan dalam arti kita tidak membutuhkan pertolongan orang lain. Apalagi manusia ini sebagai makhluk sosial. Ya, mungkin di satu sisi kita sudah merasa cukup, tetapi di lain hal kita sangat membutuhkan uluran pertolongan dari sesama kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sangat relevan firman Tuhan di pagi hari ini. Karena manusia, karena kita dalam situasi menghadapi tekanan yang sangat kompleks hari ini. Tekanan ekonomi membuat banyak orang takut menghadapi masa depan. Tekanan dalam pekerjaan membuat kita kehilangan sukacita. Persaingan sosial membuat manusia terus membandingkan diri dengan orang lain. Media sosial juga kita melihat, oh dia hebat dari saya. Hari ini kita hentikan itu, karena kita memiliki Tuhan yang luar biasa, yang memberikan kita kekuatan di dalam menghadapi segala badai kehidupan. Amin. Demikian firman Tuhan di pagi hari ini, menjadi ayat hafalan dari Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita sama-sama. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat sabdamu yang sangat menyentuh hati kami, yang sangat sesuai dengan situasi kami saat ini, yang mengalami banyak tekanan hidup, mungkin tekanan secara ekonomi, tekanan di dalam pekerjaan, tekanan di dalam hubungan dengan sesama, bahkan masalah-masalah yang terjadi di dalam keluarga. Oleh karena itu kami mohon, biarlah firman Tuhan ini hidup di dalam kehidupan setiap jemaatmu dan diberi kekuatan oleh Tuhan, sehingga mereka dalam segala keadaan, mereka dikuatkan, mereka dimampukan, dan mereka akan memiliki keteguhan iman hanya di dalam Kristus Yesus. Di dalam namamu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Hana walu hadoi acara hadiah duria ma uhu Andre. Penuh bazi filin rua bali. Balawa usai rumah bazi filin rua. Izoi, ya, uku tafuta hadiah aku.
1: Hana, itu serai patani fusa. Acara hadiah duria heda. Ya da, tefa lua bazi filin rua ba ala walua. Bahari Zumaha, balu hadoi. Sugi kira acara bali. Ba RRI siaran langsung.
0: Nah, da, balu hadoi erong Zumaha. Acara hadiah duria. Sawaga lele tali fuse. Minum ubah kak ke gu.
1: Lau balik tali fuse. Bayi oli fuhe.

0: Nathan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Saya Jerry Dama Putra Zega, pimpinan Perumbulok Kartu Cabang Nias, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 yang diperingati setiap tanggal 11 September. Di usia yang sudah memasuki ke-81 tahun ini, RII selalu berada di garis terdepan dalam menghadirkan informasi yang jujur, berimbang, dan mencerdaskan, serta menjadi media perkat persaudaraan. RII terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Yahowu. Tanggal 11 September 2026, RRI memasuki usia ke-81 tahun. Di usia yang semakin dewasa, semoga RRI terus menjadi suara kebenaran, menyebarkan informasi yang mencerdaskan, dan menjadi media perekat persatuan Indonesia. Saya, Kapten CPM Henry Silalahi, selaku dan Subdenkom 125 Nias, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 tahun. Sekali di udara, tetap di udara.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

101.3 FM, teman-teman bagi kamu. Hai teman Pro 2, selamat siang. Balik lagi di Prodo FM, kesayangan kamu teman Pro 2 di siang hari ini. Buat kamu yang pengen request lagu kesayangan kamu, boleh nih teman Pro 2 langsung telepon aja, atau kamu boleh chat aja di WhatsAppnya Pro 2 di 0811 65 51 013, teman Pro 2. Request lagu sampai jam 11 ya teman Pro 2 ya. Jadi kamu masih ada waktu sampai nanti jam 11. Nah, di sini udah ada yang request. Hai kakak, aku Mina aja, mau request lagu Sumpah Mati by Challenge Grace kakak. Salamnya buat kakaknya aja. Semangat terus siarannya kakak, makasih banyak. Ini kayaknya Minaci kamu salin terus kamu ini ya, kamu tempel lagi nih kayaknya chatnya. Tapi gak apa-apa ya teman berdua, apapun itu semangat buat kita semua. Makasih buat Pinace yang udah request lagu di siang hari ini. Kita langsung puterin aja gak sih teman berdua request lagu di siang hari ini dari Pinace, Celine Grace, and Andi Rianto, Sumpah Mati buat kita di siang hari ini.

0: 101.3 FM, teman terbaik kamu, teman Pro2, Mas Rika, lagu Indonesia nih kita puterin buat kamu di siang hari ini. Teman Pro2, lanjut ya, kita bakal puterin Rika lagu dari Intan di siang ini. Selamat siang karena dia Rika lagu dari Eno dan Momo dong, sudah tahu Tuhan kita berbeda. Buat pendengar Pro2 aja, oke baiklah ya. Salah satu lagu yang pastinya bikin baper banget teman Pro2, lagu yang luar biasa nyesek banget ya. Ini lagu baru tapi aku suka banget sama lagu ini. Kenapa? Karena lagunya tuh bener-bener kayak, kebayang gak sih kamu tuh udah cinta, secinta-cintanya ya teman Pro2, tapi dipisahkan oleh sesuatu yang luar biasa. Dan kamu tuh pengen pisah bukan karena kalian berdua, tapi karena keadaan yang tidak memungkinkan untuk bersama.
1: Hari raya kita sudah pasti berbeda.

101.3 FM, teman terbaik kamu, teman pre 2. Ya, request lagu Indonesia 2 menit lagi, teman pre 2. Buat kamu yang pengen request lagu kesayangan kamu, boleh langsung telepon kita dan chat kita di WhatsAppnya pre 2 ya, di 0811-65-51013. Dan aku masih puterin lagu-lagu seru buat kamu di siang hari ini, teman pre 2. Jangan lupa nanti di jam 11 kita ada request lagu lagi ya. Ada request lagu barat, teman pre 2 di siang ini. So stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: saya sangat bangga pada tim saya.
1: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
2: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
3: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
2: Bu, ayah.
3: Aduh, pancinya aman kan?
2: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
3: Jangan marah dong Bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
2: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
3: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
1: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: 5'9" brown eyes.
1: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
2: Sebatangnya habis makan.
1: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
3: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

0: berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Eleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
3: Aduh, kalian ini ya beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
0: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
4: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabunya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Enggak, gini aja, yang penting nggak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

101.3 FM, teman terbaik kamu, teman Pro2. Lagu galau bet nih lagu ya. Dari aneh teman Pro2 yang judulnya Sampai Kapan. Iya sih ya, kita juga harus secinta-cintanya kita sama orang, teman Pro2. Kita juga harus mencintai diri kita sendiri, bener gak sih teman Pro2? Jadi kalau ngerasa kayak aduh sepertinya tidak sepaham nih gitu ya, ya udah lepasin aja teman Pro2. Kita gak usah menunggu waktu yang tepat untuk dia bisa mengerti kita gitu. Karena terkadang manusia ini mau sampai kapanpun dia gak bakal bisa ngerti gitu, karena egonya tadi. Jadi kalau emang sekiranya kamu ngerasa udah mulai aduh sepertinya udah gak bisa bertahan lagi nih, ya udah sih biarin aja dia dengan pilihannya ya. Karena se-level tertinggi mencintai itu adalah ketika kita mencintai tapi tidak bisa memiliki, ya kan, seperti lagu Armada satu ini, Asal Kau Bahagia.

101.3 FM, teman terbaik kamu, teman produ asal kau bahagia dari Armada. Lagu galau nemenin tidur siang kamu di siang ini, teman produ. Ya, sambil merenungi kisah-kisah yang pernah ada. Oh, ternyata aku juga pernah seperti itu ya dulu gitu. Nah, BTW kamu ini sebenarnya pelaku apa korban sih? Ya kan, teman produ ya. Tapi apapun itu ya, yang namanya juga jodoh ya. Jodoh itu enggak bisa kita tebak, teman produ. Kita mungkin bisa, kalau keinginan hati kita bisa memilih. Kayak aku nih, aku pengen berjodoh dengan Jungkook, ya kan? Tapi ya karena jodoh itu kita gak bisa nentuin, teman produa. Sama kayak halnya jatuh cinta, kita gak boleh memastikan kita jatuh, oh kok jatuh cintanya sama si A, aku jatuh cintanya sama si B gitu. Gak bisa, karena kita gak tahu cinta itu datangnya kapan ya. Kadang terkadang ya, kita udah kasih hati ke dia, teman produa, udah jatuh cinta, secinta-cinta dan sejatuh-jatuhnya. Ya endingnya tetap hatinya milik orang lain gitu, kayak lagu Arvian Dwi ini.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.
2: One One Point Three FM.

101.3 FM teman terbaik kamu, teman Prodo 2 masih di Prodo 2 FM yang menemani kamu di siang hari ini, teman Prodo 2. Siapa nih kamu yang pernah terjebak ya di fase dimana kamu jatuh cinta sama sahabat kamu sendiri? Gimana? Rasanya seru gak atau malah lebih nyakitin?

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya post holidays blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post holidays blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Kan gak kerasa, juga udah gajian lagi.

0: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya nggak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
3: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

101.3 FM teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih bareng aku di Pro 2 FM nemenin kamu di sini teman Pro 2. Jangan lupa makan siang ya buat kamu sekarang yang nggak tahu mau ngapain, dengerin Pro 2 FM aja. Di tempat kamu cuacanya seperti apa teman Pro 2? Kalau di tempat aku, kalau di luar studio nih kelihatan luar biasa cerah banget teman Pro 2, dan ya panas memang ya teman Pro 2. Tapi apapun itu cuacanya kita tetap bersyukur ya teman Pro 2. Alhamdulillah kita masih diberikan panas, kita masih diberikan hujan, cuacanya masih juga bisa dibilang pas gitu untuk kita gitu ya teman Pro 2 ya. Jadi kita harus syukuri apapun itu. Nah, kembali lagi teman Pro 2 buat kamu. Ya, jangan kemana-mana, stay tune terus dengerin Pro 2 FM bareng Nadine di siang hari ini. So, jangan kemana-mana, tetap stay terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Yahowu. Tanggal 11 September 2026, RRI memasuki usia ke-81 tahun. Di usia yang semakin dewasa, semoga RRI terus menjadi suara kebenaran, menyebarkan informasi yang mencerdaskan, dan menjadi media perekat persatuan Indonesia. Saya, Kapten CPM Henry Silalahi, selaku dan Subdenkom 125 Nias, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 tahun. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yahob, saya Amiza Robaruku sebagai Bupati Nestara dengan sukacita dan bahagia mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 tahun 2026 bertepatan pada tanggal 11 September 2026. Semoga melalui pemberitaan radio di RRI akan semakin jaya, akan semakin menyebar luas informasi-informasi penting di tengah-tengah masyarakat. Semoga RRI menjadi pusat informasi yang mencerdaskan dan melawan berita-berita hoaks yang tidak keruan. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yahoo!

100 FM teman terbaik kamu teman produk seperti biasa pada RI Jakarta di top 20 Indonesia buat kamu di siang hari.

kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum aku kasih tahu ke kamu siapa-siapa aja lagu yang ada di chartnya Top 20, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar

0: ini adalah lagu yang nyeritain tentang perjalanan emosional seseorang yang ngerasa dirinya gak cukup buat orang yang dicintainya. Tapi akhirnya kisahnya tuh kayak ya gitu deh, ngalir ya teman pro 2. Kalau kamu emang ngerasa relate sama lagu ini, yang ngerasa hidup aku masih baik-baik aja kok tanpa kamu, kata siapa aku gak bisa tanpa kamu, Cie. Ya udah kita dengerin, ini dia Tiffany Kenanga di posisi 20.
1: Number 20.

gak sih? Kalau menurut aku lumayan viral sih lagunya Tema Pro 2, karena memang jadi backsound berbagai konten romantis di social media. Sebenarnya lagunya udah lumayan lama dirilis di 2024, cuman emang sekarang viral lagi nih, naik lagi lagunya ya. Lagu ini judulnya adalah Kita Lewati Berdua. Dan buat kamu yang belum tahu, Overnight itu sendiri sebenarnya band yang asalnya dari Pacitan, Jawa Timur. Jadi mereka udah mulai ngeband dari 2023 ya. Tapi ternyata jalan viralnya baru di sekarang-sekarang ini tuh Tema Pro 2. Emang orang gak ada yang tahu ya, makanya gak usah berhenti berkarya. Terus aja bikin karya.

Cale dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda. Jadi ini adalah lagu yang warnanya hipdut ya. Perpaduan antara hip hop sama dangdut dan energik banget. Dan emang ya lagunya viral, gimana?

Fani Kenanga dengan Kata Siapa, posisi 19 Overnight kita lewati berdua, posisi 18 Selina Grace, Andirianto dengan Sumpah Mati. Di posisi 17 ada Nuka dengan

0: mau request lagu Indonesia kesukaannya, jangan lupa di Proyek FM yang ada di kota kamu. Dan download juga aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke, terima kasih untuk Oza Soundman kita minggu ini. Aku Desi Aldiana pamit, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung?

juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran.

untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI Digital.

dan juga The Harry Styles dengan Aperture. Kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada tiga musisi hebat ini ya. Tapi tenang teman berdua, ada yang pergi, pasti ada juga yang datang ya.

0: kedua di chart di peringkat ke-19 minggu ini yang juga masih merupakan newcomers kita, ada Janie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 minggu ini, teman berdua yang masih merupakan newcomers kita, waduh banyak ya stop newcomers minggu ini, ada Katsai teman berdua dengan Animals.
1: Number 18.

peringkat ke-17.92 di minggu ini ada Gracie Abrams nih yang tidak kemana-mana ternyata dari minggu sebelumnya. Ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 minggu ini teman-teman berdua bertahan selama 7 minggu di chart ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You.

0: selama 16 minggu di chart ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 selama 2 minggu ini, waduh, bertahan selama 14 minggu juga nih ada Bruno Mars dengan Rest
1: Number 14.

0: BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 Sama Pro 2 minggu ini bertahan selama 6 minggu dan naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya, ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.
1: Number 12.

Sissy in a Speedo dengan Day on This Hill. Ya, semua berdua pasti masih ditemani sama gue, Landa Krisandaru, di International Top 20 Nasional nih. Sebelum kita memasuki Top 10 this week, teman berdua, saatnya kita quick recap dulu yuk ke posisi ke-20. Newcomers kita minggu ini di peringkat ke-20, teman berdua, ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-19 yang juga merupakan newcomers kita ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 masih juga merupakan newcomers kita ada Katsai dengan Animals. Di peringkat ke-17 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-15 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-13 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-11 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. And our top 10 this week, teman berdua, bertahan selama 13 minggu. Ada Blackpink dengan Number Go. 10.

0: Show Top 20 Nasional ya, barengan sama gue Lani Krisandaru. Dan tadi udah ke peringkat 10 tahun 2022, saatnya kita memasuki peringkat ke-9 ya. Di peringkat ke-9 tahun 2022 ada my man, the one and only Bruno Mars tahun 2022 dengan Cha-Cha-Cha. Ya, tahun 2022 di peringkat ke-8 minggu ini kita harus menyapa dulu, ada kira-kira siapa? Ada si Respiro dengan The Visitors.
1: Number 8.

0: menarik banget memperoleh dua faktanya. Karena Sienna tuh bilang kalau konsep The Visitors itu muncul dari perasaan kalau doi itu pengen jadi pengunjung sementara dalam hidupnya sendiri. Wah, lu ngerti gak tuh? Jadi sebenarnya doi itu takut punya hubungan, takut hubungan pertemanan, terus pekerjaan, dan juga pengalaman hidupnya itu semua berakhir gitu. Jadi dia pengen tuh jadi tamu, quote-unquote ya, di hidupnya sendiri. Dia pengen menikmati semua momennya. Dan bahkan dia tuh butuh sekitar 9 kali percobaan sebelum akhirnya berhasil menuangkan perasaan dia nih ke lagunya. Wah, ila, gokil banget Sienna. Good luck untuk Sienna dan juga lagunya Teman Produ yang keren banget. Dan kita akan lanjut terus di chart Teman Produ di peringkat ke-7 minggu ini, bertahan selama 9 minggu. Ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 7.

0: 13 minggu. Wow, what a number for Island. This is no cute anymore. Ya, teman produa, saatnya kita menyapa yang ada di top 3 teman produa di minggu ini. Di peringkat ketiga bertahan selama 12 minggu. Say hello to Bruno Mars dengan
1: number I Just Might. Number 3.

0: selama 12 minggu di International Top 20 Nasional, ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita kira-kira siapa nih teman perdua? Sebelum gue bacain jawara di minggu ini teman perdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 minggu ini ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-9 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-8 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-7 ada Dave Teams dengan Brain Dance. Di peringkat ke-6 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-5 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat ke-4 ada Eilid dengan No Kid Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini teman-teman, please welcome Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 1.

0: setelah 12 minggu teman berdua langsung lo naik dari peringkat 4 ke peringkat pertama di chart ya teman berdua. Dan lagu Bittersweet ini ternyata dirilis di Oktober 2025 jadi lagu pertama Madison Beer yang masuk Billboard Hot 100. Gokil. Bahkan nih lagu ini sempat mencapai 68 di chart. Nah sebenarnya ini lagu tuh tentang sebuah hubungan yang udah selesai tapi meskipun proses move on-nya tetap pahit tapi ya dinikmatin aja prosesnya. Wow. Pasti lagi banyak banget yang request di Pro 2 seluruh Indonesia. Well, Tema Pro 2, congratulations untuk seluruh artis dan juga semua buat kamu teman Pro 2 yang artis ya berhasil bertahan di chart ya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elang dan Krisnandar menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin lagi sama seluruh penyiar kesayangan kamu di Pro 2 FM Indonesia. Gue harus melanjutkan hari ini teman Pro 2. Elang dan Krisnandar signing off the air and have a great, great weekend teman Pro 2. I love y'all. Bye-bye.
1: Itu dia teman Pro 2. Acara kita Top 20 Internasional Nasional yang langsung disiarkan di Pro 2 RRI Jakarta. Dan kembali lagi di studio bareng Mira tentunya yang bakal menemani kamu nih sampai nanti jam 3 maksud Mira jam 8 malam teman Pro 2. Dan pastinya Mira bakal menemani kamu sampai nanti jam 8 malam dan tentunya dengan informasi-informasi hangat dan aktual sepanjang silet. Bacaan dari teman Pro 2. Yang pasti Mira bakal nemani kamu dengan informasi-informasi menarik dan tentunya lagu-lagu enak buat kamu dengar di sore ini teman Pro 2. So stay tune bareng Mira di 101,3 FM Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kamu.

tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryeux bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

0: Gelang sarap merupakan tradisi suku Biak. Gelang yang terbuat dari besi ini pada umumnya digunakan sebagai mas kawin oleh masyarakat suku Biak. Selain sebagai mas kawin, gelang sarap memberikan penanda atau identitas bagi orang yang menggunakan gelang ini adalah suku Biak. Menurut masyarakat pada zaman dahulu, memberikan gelang sarap pada seseorang menandakan orang tersebut sangat spesial. Tentunya ini menjadi nilai budaya yang tidak boleh dilupakan, khususnya suku Biak.
1: FM Pro 2 Gusit.

0: sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berwick, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki. Tapi, bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya, diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh James Calaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.
1: Sudah mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman

0: telah terbukti. Apa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis.
1: Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, dan pandangan hidup bangsa yang digali dan ditetapkan oleh pendiri bangsa merupakan suatu anugerah yang tiada tara dari Tuhan Yang Maha Esa buat bangsa Indonesia. Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa. Dengan lahirnya lima sila tersebut, Pancasila dapat menyatukan masyarakat dengan segala perbedaan yang ada. Pengalaman nilai-nilai Pancasila merupakan perwujudan rasa cinta kepada tanah air, sehingga dapat membangun bangsa dan negara yang lebih baik. Nilai-nilai Pancasila dapat diamalkan dalam bentuk sederhana, seperti saling menghargai, bekerja sama, dan saling menghormati. Berkat Pancasila dengan nilai-nilai inklusivitas, toleransi, dan gotong royong, keberagaman yang ada menjadi suatu berkah penuntut keberagaman yang dapat dirajut menjadi identitas nasional Bhinneka Tunggal Ika. Karena Pancasila, jiwa pemersatu bangsa menuju Indonesia Emas 2004.

Big Bang di Jakarta resmi ditambah menjadi 2 hari teman Pro 2 karena tingginya antusiasme penggemar. Dan penjualan tiket untuk pertunjukan hari kedua bakal dimulai di tanggal 21 nanti teman Pro 2. Berarti besok ya, ini udah tanggal 20 berarti besok. So buat kamu yang mau meramaikan nih konser dari Big Bang 2026 and 2027 World Tour bakal dijadwalkan berlangsung di 17 Januari 2027 di Jakarta International Stadium di pukul 7 malam teman Pro 2. Dan buat kamu yang mau meramaikan langsung aja kamu war tiket besok ya teman Pro 2, siap-siap war tiket karena udah pasti kalau katanya konser Big Bang banyak banget yang akan war tiket teman Pro 2. So kamu harus secepatnya ya war tiket dan mendapatkan tiket konser dari Big Bang ini. Ya udah pasti harga tiketnya mahal, jadi kamu harus ya, nabung gitu ya untuk pertunjukan mereka di Januari nanti.

0: Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.
1: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

Jangan sampai Anda tertipu. Kenali ciri-ciri pinjaman online yang legal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Saat ini ada 99 perusahaan pinjaman online resmi yang sudah terdaftar di website resmi OJK. Anda bisa kenali ciri-cirinya sebagai berikut. Perusahaan pinjaman online yang resmi sudah terdaftar di website resmi OJK. Perusahaan memiliki alamat kantor yang jelas, serta email dan situs website resmi. Perusahaan yang terdaftar resmi tidak akan memberi bunga yang mencekik, berkisar antara 0,7% hingga 2% per bulan. Sedangkan perusahaan yang tidak terdaftar di OJK biasanya akan memberi bunga lebih dari 2% per hari. Perusahaan pinjaman online yang terdaftar di OJK akan memeriksa riwayat kredit Anda. Perusahaan resmi akan memeriksa secara historis kemampuan Anda untuk membayar pinjaman. Perusahaan resmi juga lebih mudah dihubungi melalui layanan pelanggan yang disediakan dari perusahaan tersebut. Ayo lebih jeli dan teliti.

ngerasa gak sih, beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia? Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas semakin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih

0: kamu bahwa BPUPKI menjalankan sidang pertamanya pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Muhammad Yamin berpidato pada 29 Mei 1945 merumuskan 5 asas dasar negara, yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Sementara Supomo mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka, yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat, dan demokrasi, musyawarah, serta keadilan sosial. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memperkenalkan 5 sila yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau pri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Inilah momen Pancasila dikenalkan untuk pertama kalinya.
1: Teman terbaik kamu.

apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.

Tahukah Anda, jaje uli merupakan salah satu kuliner Bali yang dikonsumsi sehari-hari, tapi terlihat juga dalam melengkapi upacara yatnya di Bali. Kita bisa menjumpai jaje uli dengan bahan utama ketan ataupun tepung beras. Jaje uli dibuat dari adonan ketan atau tepung beras yang ditumbuk sampai teksturnya berubah menjadi halus. Selain itu, cara penyajian dan pengolahan jaje uli terbagi dalam dua model, yakni sebagai jajanan kering dan jajanan basah. Jaje uli dihidangkan dalam bentuk tipis dan gepeng yang kering, dijadikan sebagai hidangan pelengkap yang harus hadir pada saat upacara keagamaan tertentu. Dalam setiap penyajiannya, kita akan menemukan jaje uli yang dibuat dalam bentuk jaje uli merah dan jaje uli putih. Kehadiran dua jenis jaje uli tersebut menjadi makna dari lambang kegembiraan serta bakti terhadap kedua orang tua.

0: Masih ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?
1: Pro 2 RRI Gunung Sitoli, Demak, terbaik kau.
2: Pro 2 FM.

Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata, di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya. 101.3 FM.

Andre Tomani resmi menikah dengan Amanda Rigby nih, teman pro 2 ya hari ini. Pernikahan keduanya beredar luas nih di media sosial. Dan dalam prosesi ijab kabul, Andre mengucapkan akad nikah dengan mas kawin senilai Rp20.092.026 sesuai dengan tanggal pernikahan mereka. Ya, semoga saja ini pernikahan terakhir dari Andre Tolani ya, teman pro 2. Ya, gosip-gosipnya hubungan ini dimulai dari perselingkuhan. Kita gak tahu, mungkin mereka jodoh ya, semoga aja. Memang itu hanya rumor dan kita doakan pernikahan mereka langgeng sampai maut memisahkan.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: One One Point Three FM.

saya Jerry Dharma Putra Zega, pimpinan Perumbulok Kantor Cabang Nias, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 yang diperingati setiap tanggal 11 September. Di usia yang sudah memasuki ke-81 tahun ini, RI selalu berada di garis terdepan dalam menghadirkan informasi yang jujur, berimbang, dan mencerdaskan, serta menjadi media perkat persaudaraan. RI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Yahowu. Tanggal 11 September 2026, RRI memasuki usia ke-81 tahun. Di usia yang semakin dewasa, semoga RRI terus menjadi suara kebenaran, menyebarkan informasi yang mencerdaskan, dan menjadi media perekat persatuan Indonesia. Saya Kapten CPM Henry Silalahi, selaku dan Subdenkom 125 Nias, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 tahun. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Kamu sedang mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman terbaik.

0: belanjaannya 50.000 ya Pak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi nggak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

0: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap 4 jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
1: Pro 2 FM, teman terbaik.

0: kamu parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: One One Point Three FM.

1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila. Seperti diketahui, bahwa hari lahir Pancasila adalah hari nasional yang diperingati pada tanggal 1 Juni setiap tahunnya. Alasan tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila adalah berdasarkan peristiwa sejarah pertama kalinya Pancasila sebagai negara diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Melansir situs resmi Kemdikbud dan BPIPRI, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila berdasarkan momentum-momentum sidang BPUPKI pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945 silam. Dalam sidang BPUPKI, para tokoh mulai dari Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno menyampaikan gagasannya terkait dasar negara Indonesia merdeka. Pada 1 Juni 1945 menjadi lahirlah istilah Pancasila.

Kisah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

Kalian perhatiin gak sih kalau tulisan ambulan di depan mobil ambulan pasti terbalik? Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

Hiduplah sebagaimana semaumu, tetapi dalam dirimu. Karena ketika perahu berada di atas air, ia mampu berlayar dengan sempurna. Tetapi ketika air masuk ke dalamnya, perahu itu tenggelam. Ali bin Abi Thalib.

Prasanta RRI Gunung Sitoli dan Pro 2 RRI Gunung Sitoli. Berikut kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Haja Ismiyati Asrokal Surah Al-Anbiya ayat 11. Kemudian tepat pada pukul 18.29 menit waktu Indonesia Barat, kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Gunung Sitoli dan sekitarnya akan berkumandang. Baiklah pendengar kami, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, saatnya kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian kumandang azan maghrib untuk hari ini.

masih ingat hari di mana aku menangis sejadi-jadinya karena tersakiti oleh dunia. Hari itu juga aku menemukan secercah titik terang dari Robku. Robku yang begitu pengasih menuntunku untuk kembali kepadanya. Begitulah cara Allah kadang memberikan kesulitan, kesakitan agar kita tahu bahwa hidup ini bukan sebatas untuk itu. Ada kehidupan indah jika kita paham bahwa hidup hanya untuk mencari cintanya saja.

Dalam hadis kudsinya Allah berfirman, "Wahai hambaku, kau memiliki keinginan dan aku pun memiliki keinginan. Dan tidak akan ada yang terjadi kecuali apa yang diinginkan. Jika engkau rela dengan apa yang kuinginkan, maka aku akan memberikan apa yang engkau inginkan. Dan apabila engkau tidak rela dengan apa yang kuinginkan, maka akan kupersulit apa yang kau inginkan. Dan tidak ada yang akan terjadi kecuali apa yang kuinginkan."

Keutamaan membaca solawat untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, orang yang bersolawat untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan 10 kali solawat. Kedua, orang yang bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri akan bersolawat untuknya. Ketiga, orang yang membacakan solawat untuk Nabi, malaikat juga akan bersolawat untuknya. Keempat, orang yang bersolawat untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan diangkat derajatnya. Kelima, bersolawat menjadi sebab diampuninya dosa-dosa. Keenam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan memberikan syafaat untuknya. Ketujuh, solawat juga akan meniadakan kefakiran bagi pembacanya dan membanjirinya dengan kebaikan dan berkah.

Ketika Allah menciptakan manusia pertama yaitu Nabi Adam alaihissalam, kalimat pertama Nabi Adam alaihissalam lihat adalah kalimat syahadat, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lalu Nabi Adam bertanya kepada Allah, siapakah sosok Muhammad itu ya Allah? Lalu Allah menjawab bahwa Muhammad adalah rasul terakhir dan menutup para rasul dan nabi. Muhammad adalah nabi yang paling mulia di antara semua rasul. Umat-umat Nabi Muhammad juga diberi kemuliaan seperti umat yang lain. Lalu Nabi Adam beserta nabi-nabi lain memohon kepada Allah untuk menjadi umat Nabi Muhammad, namun tidak dikabulkan oleh Allah. Begitu juga dengan Nabi Ibrahim yang memohon kepada Allah untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad, namun ditolak juga oleh Allah. Tetapi Allah berjanji kepada Nabi Ibrahim bahwa Nabi Muhammad akan lahir dari garis keturunannya.

0: Bareng Gocip, ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, BTS Curtis mendapatkan nominasi di ajang MTV Video Music Awards 2026. BTS masuk dalam kategori grup terbaik, lagu terbaik, dan K-pop terbaik melalui lagu Swim dari album Arirang, sementara Curtis turut bersaing di kategori grup terbaik.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, sutradara Korea Selatan Yong Sang-ho mengungkapkan bahwa ibunya menjadi sumber inspirasi untuk film terbarunya, Parasite Laws, yang dijadwalkan tayang 21 Oktober. Film trailer psikologi ini berawal dari cerita 3 halaman yang ditulis oleh sang ibu dan kemudian dikembangkan Yeon menjadi skenario.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, Persija Jakarta kembali meraih kemenangan setelah menundukkan Java United dengan skor 1-0 dalam lanjutan BRI Super League 2026-2027. Gol tunggal Persija dicetak pemain muda Alshian Syah Abdul Manan pada menit ke-13 sekaligus menjadi gol pertama untuk Persija musim ini.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Indonesia Pro Indie.

Hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

0: kayak beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus, tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus, gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru dari handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika melihat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Indonesia Pro Indie. Kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Nggak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save? Save itu, save maksudnya. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

menganggap juga kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya? Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media, terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro ini. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita nggak punya karakter, kontak sebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang nggak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren ya tuh. Well, gak pernah sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.
1: 101.3 FM.

0: Perayaan Tahun Baru Imlek selalu identik dengan bagi-bagi angpau. Umumnya, angpau diberikan kepada anak-anak ataupun generasi muda yang belum menikah. Lalu, bagaimana asal mula pemberian angpau? Pemberian angpau sudah dilakukan sejak zaman Dinasti Qin atau sekitar 221 hingga 206 sebelum Masehi. Saat itu, angpau berupa koin berlubang yang diikat dengan benang merah dan disebut Ya Sui Qian, yang berarti uang keberuntungan untuk mengusir roh jahat. Zaman dahulu, orang tua memberi anak-anak Ya Sui Qian agar mereka terhindar dari kesialan. Penolak bala itu biasanya diberikan saat anak-anak akan meninggalkan rumah. Seiring berjalannya waktu, koin dan benang merah berubah menjadi uang yang disimpan dalam angpau. Pemberian angpau sebenarnya tidak hanya dilakukan saat perayaan Imlek. Angpau terkadang diberikan di hari-hari lain seperti ulang tahun, kelulusan, dan pernikahan. Angpau juga dipercaya dapat membawa keberuntungan, kebahagiaan, juga keselamatan bagi penerimanya. Warnanya yang merah memiliki arti energi baik yang membawa pencerahan sekaligus perlindungan.
1: 101.3 FM Pro 2 Gusit.

0: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
1: Kamu sudah mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Citalik. Teman,

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun.

0: Aidin Wal Faizin adalah kalimat yang sering kali diucapkan umat Islam ketika Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran, sambil bermaaf-maafan. Namun, ungkapan tersebut masih banyak disalahartikan oleh sebagian orang sebagai mohon maaf lahir dan batin. Sebab saat Lebaran, kalimat Minal Aidin Wal Faizin kerap diucapkan berdampingan dengan mohon maaf lahir dan batin. Minal Aidin Wal Faizin adalah penggalan dari doa Ja'alanallahu Minal Aidin Wal Faizin. Doa tersebut memiliki arti, semoga Allah menjadikan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang kembali dan orang-orang yang memperoleh kemenangan. Jadi, kalimat yang identik diucapkan saat Hari Raya Lebaran tersebut bukan bermakna mohon maaf lahir dan batin.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoost atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Vordo yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Jouska? Jouska berasal dari bahasa Yunani Jouskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Jouska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Jouska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Jouska?

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

0: Asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
1: Teman terbaik.

Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
1: FM Pro 2 RRI Gunung Sitoli. Cuma terbaik kau.
2: Pro 2 FM.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Pak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: 101.3 FM Pro 2 Gusit.

gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoafektif. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat

0: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap 4 jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
1: Kamu sedang mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman terbaik kamu.

Ketika kamu parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

0: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Teman terbaik kamu.

Gue kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein, sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh, sedangkan yang mentah hanya 51% yang

Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata, istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya

Akhir-akhir ini, terutama dalam konteks pemilu, sering kita dengar istilah dinasti politik dan politik kekerabatan. Sebenarnya adakah perbedaan dua istilah tersebut? Dikutip dari tulisan berjudul Politik Dinasti di Indonesia, Sejarah dan Dampaknya bagi Demokrasi, karya Dr. Titin Purwaningsih, dinasti politik adalah upaya melakukan hegemoni kekuasaan dengan cara menempatkan anggota keluarganya dalam jabatan politik. Jumlahnya paling sedikit 4 orang serta lebih dari 2 generasi. Sedangkan politik kekerabatan merupakan upaya mempertahankan kekuasaan dengan menempatkan anggota keluarga dalam jabatan politik di sebuah pemerintahan. Namun, bukan didasarkan pada kemampuan yang dimiliki atau sesuai dengan prosedur yang disepakati. Alasan utama yang mendasarinya adalah karena terdapat hubungan kekerabatan, baik dari keturunan maupun ikatan perkawinan.

0: Tinggi iso, bayi iso, sejenis apa itu? Pernahkah kamu mendengar dingiso, mbaiso? Dingiso atau dalam bahasa lokal disebut mbaiso, yang berarti hewan sakral, adalah hewan endemik Papua. Dingiso mbaiso hidup dan tersebar salah satunya di hutan pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah. Oleh masyarakat suku Moni, yang merupakan salah satu suku yang mendiami pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah, mempercayai bahwa hewan ini sebagai sosok roh leluhur sehingga mereka tidak memburu dan memakannya. Hewan ini memiliki ciri-ciri berbulu panjang, berwarna hitam dan putih, memakan tumbuh-tumbuhan, dan memiliki kantung, sehingga dingiso mbaiso tergolong sebagai hewan kanguru, tepatnya kanguru pohon. Sudahkah kamu melihat hewan dingiso mbaiso?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.
1: One One Point Three FM.

0: mafia.
1: Ketika akan menaiki pesawat, pernahkah kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryeu bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berlaku?

hitam dan putih. Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.

0: sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis.
1: Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, dan pandangan hidup bangsa yang digali dan ditetapkan oleh pendiri bangsa merupakan suatu anugerah yang tiada tara dari Tuhan Yang Maha Esa buat bangsa Indonesia. Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa. Dengan lahirnya lima sila tersebut, Pancasila dapat menyatukan masyarakat dengan segala perbedaan yang ada. Pengalaman nilai-nilai Pancasila merupakan perwujudan rasa cinta kepada tanah air, sehingga dapat membangun bangsa dan negara yang lebih baik. Nilai-nilai Pancasila dapat diamalkan dalam bentuk sederhana, seperti saling menghargai, bekerja sama, dan saling menghormati. Berkat Pancasila dengan nilai-nilai inklusivitas, toleransi, dan gotong royong, keberagaman yang ada menjadi suatu berkah penuntut keberagaman yang dapat dirajut menjadi identitas nasional Bhinneka Tunggal Ika. Karena Pancasila, jiwa pemersatu bangsa menuju Indonesia Emas 2040.

Jangan sampai Anda tertipu. Kenali ciri-ciri pinjaman online yang legal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Saat ini ada 99 perusahaan pinjaman online resmi yang sudah terdaftar di website resmi OJK. Anda bisa kenali ciri-cirinya sebagai berikut. Perusahaan pinjaman online yang resmi sudah terdaftar di website resmi OJK. Perusahaan memiliki alamat kantor yang jelas, serta email dan situs website resmi. Perusahaan yang terdaftar resmi tidak akan memberi bunga yang mencekik, berkisar antara 0,7% hingga 2% per bulan. Sedangkan perusahaan yang tidak terdaftar di OJK biasanya akan memberi bunga lebih dari 2% per hari. Perusahaan pinjaman online yang terdaftar di OJK akan memeriksa riwayat kredit Anda. Perusahaan resmi akan memeriksa secara historis kemampuan Anda untuk membayar pinjaman. Perusahaan resmi juga lebih mudah dihubungi melalui layanan pelanggan yang disediakan dari perusahaan tersebut. Ayo lebih jeli dan teliti.

0: dengan jajanan rambut nenek, salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata, di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.

Selamat pagi sahabat kreatif, dimanapun Anda berada dan dapat mendengarkan siaran kami. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli, kembali mengudara di frekuensi FM 101,3 MHz. Awali semangat pagi Anda dengan bersyukur kepada Sang Pencipta. Selamat pagi sahabat kreatif, selamat berjumpa, dan tetap merdeka.

101 GFM, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro2, selamat pagi. Balik lagi bareng aku, teman Pro2, di siang hari ini, di pagi ini. Gimana kabar kamu? Senin pagi menyambut kamu ya, teman Pro2. Sudahi dulu weekend kamu. Kita kembali lagi di hari Senin yang sangat luar biasa ini, teman Pro2. Bangun tidur, pernah gak sih teman Pro2 kamu ngerasa kayak rahangnya itu pegel gitu, teman Pro2? Kamu tau gak? Bisa jadi kamu sedang mengalami yang namanya bruxism, teman Pro2. Bangun tidur dengan rahang kayak terasa pegel gitu, kepala sakit, atau kayak tiba-tiba jadi sensitif gitu ya. Nah, kondisi ini bisa menjadi tanda bahwa seseorang itu menggemeretakkan atau mengatupkan giginya saat tidur. Jadi kebiasaan ini dikenal sebagai bruxism. Banyak orang tuh gak menyadari gitu ya, karena terjadi ketika kita lagi tidur. Nah, biasanya nih kondisi ini tuh baru diketahui setelah muncul keluhan atau kayak dokter gigi menemukan tanda-tanda pada kerusakan gigi gitu, teman Pro2. Nah, tanda-tandanya itu teman Pro2, yang pertama gigi aus, terkelupas atau kayak menjadi lebih rata. Terus juga sakit kepala atau nyeri pada wajah saat bangun tidur. Kemudian juga rahang terasa kaku atau pegel, tidur terganggu dan mudah lelah pada siang hari. Gigi menjadi lebih sensitif atau nyeri di sekitar telinga atau pelipis tanpa adanya infeksi. Nah, jadi teman Pro2, stres juga bisa memicu ya kejadian ini, teman Pro2. Stres dan trauma dapat membuat tubuh kita masuk ke dalam kondisi fight or flight. Dalam kondisi itu detak jantung dan kadar adrenalin meningkat, sementara otot ikut menegang juga, termasuk kayak otot rahang gitu. Jadi jangan stres, nanti bangunnya udah gak enak gitu, vibesnya gak enak ya teman Pro2. Nah, gimana sih cara mengatasinya teman Pro2? Penanganan bruxism ini bergantung sama penyebab, terus kayak tingkat parahnya tuh kayak seperti apa gitu. Salah satu caranya itu adalah dilakukan menggunakan apa ya, kayak mouthguard gitu, sejenis pelindung gigi. Nah, supaya terlindung dari gesekan atau juga tekanan ya. Tapi penggunaan alat itu tuh gak selalu mengatasi penyebabnya. Karena itu pemeriksaan dokter juga tetap diperlukan teman Pro2, terutama kalau gigi mulai aus atau kayak mulai retak gitu ya. Jadi kalau sering bangun dengan rahang yang kaku, sakit kepala, terus juga giginya sensitif, atau mungkin pasangan pernah mengatakan kamu menggemeretakkan gigi kamu saat tidur, nah sebaiknya periksa kondisi itu ke dokter. Bisa jadi tanpa disadari tubuh kita sedang mengalami atau menunjukkan tanda-tanda bruxism ini yang berlangsung selama tidur, teman Pro2. Karena biasanya tubuh kita itu memang selalu kasih notis ya buat kita, kayak misalkan udah mulai pegel atau apa, tubuh selalu kasih notis, teman Pro2. Jadi kita juga harus benar-benar kayak sadar gitu ya, wah kayaknya ada yang aneh nih, kayaknya ada sesuatu nih di tubuh aku. Kalau udah terasa kayak udah gak nyaman atau mengganggu aktivitas, ya langsung aja ke dokter ya teman Pro2. Yang pastinya bangun pagi harus dengan mood yang bagus ya teman Pro2 ya. Senin pagi menyambut kamu, siap-siapkan diri, mental dan semuanya. Kenapa sih? Karena biasanya orang tuh bilang hari Senin itu hari yang paling berat loh teman Pro2. Padahal aku suka banget sama hari Senin, terkecuali apa ya, aktivitasnya sih sebenarnya. Tapi aku suka hari Senin karena hari Senin itu adalah hari lahirnya aku. Dispel dikit-dikit ya teman Pro2 ya. Oke, aku masih nemenin kamu teman Pro2. Lagu-lagu keren masih kita putarin buat kamu di pagi hari ini. So, tetap semangat. Jangan lupa sarapan pagi teman Pro2. Dan jangan kemana-mana. Stay tune terus di Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: 101,3 FM, Pro 2.

mendengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi, percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Ya, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu kenapa emoji berwarna kuning. Warna kuning dipilih karena netral, gak menyerupai warna kulit manusia manapun, dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90an. Awalnya nih, emoji gak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default

103 FM, teman terbaik kamu, teman perindua. Mungkin sebagian orang gitu ya mengkonsumsi suplemen agar tubuh atau kebutuhan vitamin dan mineral harian itu terpenuhi gitu, teman perindua. Tapi jangan salah loh, teman perindua. Ternyata kalau terlalu banyak mengonsumsi vitamin itu juga akan berakibat fatal atau tidak baik untuk kesehatan tubuh sendiri. Nah, tanda-tandanya seperti apa kalau kita itu sudah kelebihan banyak mengonsumsi vitamin? Yang pertama, teman perindu, yaitu gangguan pencernaan ya. Nah, tanda awal konsumsi vitamin berlebihan itu adalah gangguan pencernaan, teman perindu ya. Kayak misalkan kamu udah mulai ngerasa mual, muntah, sembelit, atau juga sakit perut. Nah, vitamin yang larut lemak seperti vitamin A, vitamin D juga bisa toksik sampai memicu mual loh. Jadi bukan cuma pasangan kamu doang yang toksik. Kadang obat kalau berlebihan juga toksik, teman perdua ya. Jadi teman perdua, kelebihan zat besi juga dapat mengganggu perut, bahkan membahayakan hati kalau dikonsumsi dalam jumlah yang tinggi gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, mati rasa dan kesemutan ya. Gak ada rasa cinta, bukan itu tanda-tandanya, teman bro. Tapi mati rasa ini dalam arti konsumsi terlalu banyak vitamin B6 bisa merusak saraf sehingga memicu mati rasa atau juga kesemutan pada tangan dan juga kaki. Nah, kayak misalkan nih dosisnya tinggi ya, dalam jangka panjang bisa menyebabkan kesulitan berjalan atau juga menjaga keseimbangan. Jadi jangan sampai teman perdua ya, mentang-mentang kamu jomblo kamu banyakin vitamin karena gak ada yang perhatian gitu ya. Aduh, berakibat fatal nih sama hati, bisa mati rasa. Jadi jangan sampai ya, teman perdua ya. Jadi meskipun jomblo harus sehat walafiat gitu. Kemudian rasa haus yang berlebihan gitu, teman perdua. Nah, selain itu kadar kalsium yang terlalu tinggi bakal meningkatkan risiko pembentukan batu ginjal. Kemudian rambut rontok. Nah, hati-hati ya teman perdua, buat kamu yang suka mengonsumsi vitamin A. Konsumsinya berlebihan dalam jangka waktu yang lama, aduh, bisa memicu kerontokan pada rambut. Nah, vitamin ini memang mendukung kesehatan rambut, tapi kalau jumlahnya berlebihan kayaknya mengganggu siklus pertumbuhan rambut normal deh. Jadi yang normal-normal aja, teman perdua, karena apapun itu ya, bagaimanapun itu, teman perdua, yang namanya berlebihan itu enggak baik. Jadi yang normal-normal aja ya, teman perdua.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Karena maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.